0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Mi raja Islam vita nuasateka aharu furum fahaga kurum gagotum baba rasmi dalsa. Ade Islam deena ki deduniyege salamatuge deen. Fasateka salis avvan aharuge rabiul akhiramahu muli divehi ummen Islam deenang emburoni sure miyada hame ves mi raja gamyoti Islam deen. Rajyege mistakun Islam veen sure divehi naki deenang hurumetterikon hita yutiqadu harudana bae. Ade mi ufaveri duahuge tahuniyaya hewedunta divehi rajyege izzetere raisul jumhuriya Dr. Muhammad Muizwa Shah emanik fanuge ambikambalung Madam Sajita Muhammadan ariskura ade raisul jumhuriyage nab al ustaz Hussein Muhammad Latifa Shah wadagin tibbevi emha izzeterin nasha darivarun nasha dura gaatu mijalsa balavamun adi adosavamun gendawa emha befrun naves dohuge hewedun tan ariskura mijalsa husala deni algon hikma ahmad nizar
1: adi algon mohammad zayan abdullah jalsa feshumuge gotun kiritu qur'an kiyawa vidal vedevi al hafiz uwais bin inaz ade den onnani divihrajyege qaumi didayan izzetinum qaumi didayan izzetinum ge gotun huriha befrun ves kolat teduwa wadan defun ede
2: ਉਹ ਕੌਮ ਵਿਦਿਤ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਨ ਮੱਠਕਾ ਮੇ ਬੈਕ ਕਰੇ ਗੰਦੋਨੇ ਮੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਫਰਾਤੋਂ ਸਟੇਜ ਮਤੇਗਾ ਦਿਵੇ ਹਿਦਿਦਾ ਹਿਫਾਗੇ ਮਿਹਾਰ ਮੇ ਰਸਮੀ ਹਿੰਗ ਮੇ ਗਪ ਨੈਸ ਦਿਦ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਫਾ ਹਿਸਾਬ ਪੱਕਾ ਅਦਾ ਦਿਦ ਬੱਕਾ ida ganas stage matega baatana haasa kore paala tamaga tamaga baatta ya loko pomi har dida mandmanu thand phale fenno ko tabera baatta la adi yakega demete befunati adu wada gate

0: 对外克服了。
1: Shukriya, Mr. Prices Muria. Then we can see that Islami Tariki Hatsak Macha Sayar Kofava Kuru video clip. Ade Taprezi Gefan, Iveraj, Islam Prova, Manzurge, Kuru Tamside. A Hatsamadu Eki Gwegota Tariki Vahata Kiaule. Folklora Riali Eta Kame Mivahaka Himeni Favias, Mihatsa Gule Saf Hagi Gataki, Edu Ade Mige Nua Garun Kurin, Raja Islami Hidayat Kalin, Dilalika.
2: Edu hak itu adalah yang ayat juga. Mie putar faratum, mina hingga pembiayaan ini dia orang hikiboti ma. En ayat orangnya bintak kui dia takat dia. Dan mimihum mina kani yang kota kau. Kalau hingga faham yang kota.
3: Mie raja Islam kurukum maghrib kala madan bekerja kibahak.
4: Deng kromme doanya kum mihak masbay diya. Mirasuga Rana Emme Molo Mihu Lava Etang Heri Rana. Then Algon Men Lairuga is Hunna Dandi Medum Dandi.
3: Ibekaku Emme Furuta was Yare Kurifi, Ra Adifushi Gahuri, Makam Ful.
5: A Kandufatiga Tiba Eriaku, Utan Daturkuri Nawak, A Bekalak, a Kanfati Fabi. Eba Fabi Sual Kuranio. Bebe, jenis ruangan kami ni teh masuk dalam bayan berjaya bebe, ifarat mi rahadi ifarat yang buli lagi marpelle tu bebe. Nek komikas, ebe kalau ko rahat abah fa emi ya kari murani yo mi matan mahed deshe ya ilaha illadwa kemi ya ka. Bunyar ekkal, kandu fati ka huri kali lagi murani yo tiayi kong cik kami ni nege.
3: Emme furutama rajeng Islami kama puna ba Hindu Islami kotu ke hadisa.
6: Tinggal ramai be, gajio. Ebe flakari nanti lagi. Gusah tu je kurba lagi lagi. As kurba bandi fa, kurba dikol lima. Ifa fa, badai la fa, bunyi seno bo. Tinggal ini kena begini tu, ini apa ni tiay? Kalle rukai ke kurba lagi nuna. Tinggal na, awang tiay anikas. Bos, kami sihda, enak rukuk, enak kumpul dengan anak, ngelas, ibu fura berkulah fadilnya mah.
7: Itarum semboi gay, semboi fa, berita fa pun dia ni kumpul dengan siapa nuna, ni anak fa hutan kasih ni fanye, bule pa itarum hendi fura punya, hendi mah demi fani kentu doh, bunubi mah bunubi, kaya bunubi sama dengan orang.
5: Jeng kuri zaman ke mihum buna kotuga, mih magam, folaki, mih barbari. Jeng erukian tabrez. Ekerapanu namaz fur korupang hundevi. Tang hendeki mitra magam, iani wahde.
8: Mih bekalakar, akakalau ada mih dumi ufedunu. Gak gulung ke sabung, ekane meri. Mike ke huri hamai kani dari ya woma ekor akakalok. Gua ageng mal berda agek kama bes by bebe fulung agun nak cari to mau do matel.
3: Tuntu mateng adu ini, ebe fulai me faham berda agati mal ek kama.
5: Binti ebe kena inggilab ban karni ke mian kah mal ek rana mal eri wahakas.
3: Ras kefano Islam kama puna hadisa.
9: Ibe kalau kasawa data kibe tu ati roni. Eheng esoi ma data ibe kalau kami nanggan nani timangge dariful. Mie tu guru atung hobije faliya gendang.

0: ini besar badai kolmen ofedi nama ya. Mewulite mana kudina, barang danggalu ada yang agak sebagai asalkan nama ini. Ini tu, ini ini barang mungkin kami yang fortu makam kakori dan kami kembali tak kembali. Ini tu ding, mi damia jamaah itu kasih itu kami ke barang mungkin ruang yang ada kudina. Ini tu kami mewulite mana zuan kuding kami, mi di na barang kami carry korban tak. Misalnya kami mi kolmen mi barang insan kurang ribus, abadus mi nama tu kali tak. Mi bala laf nama tu kita ke buru nara agotan itu semua barat tabes, ini harakat tabes, mi insan orang kiri mi hagi katuka, bara muhimu kami katuka kurihan kami orang dekik katu, ini tu ding hama mi ekikala. Mubarak tak hamba insan kurihidan, mi dini ruh ikulewe kal mubarak tak misalnya, mi dini mazmun liu, dini itu mi or mi orang orang pun kangkang orang sijazin mungkin bodi ti mahasin tak hamba jamiah jamaah semeru zuan bayar kau kini hamba zuan kehial ho, jangan bayar baby dana gitu, ege semua sama zuan kini tu kawar boda dini ruh ikulewe mi dini atau dina guna doa bi boda hamba itu ruh kini dana kangkang mian orang gitu, deng mi Eki gua mizuan, abadus mi kangka mi mi hoda balers misalnya kezuan, kehima naging abadus dini mami darus takai cie bawa zuan zuanu ge mi zuanu mizuriko ikangka insan kura faraya takang hidan abadus ni to mizuanu lava zuanu istakeng kura kangka mau gotu gaya fasa kangka asu rawa insan kura nama evis hagi gatu zuanu na wara bodi bodang ekaman low biji kini dana kame gotu kaunu gapa kura ni to misalnya kah mi namad workshop kah kangka Baby dah nengke tuan, nampar agin farah nampar fasih, berve, mifatak angkam duruhiliman, tuan nampi fatak maklumat tak hamba botak feturikin dana nengkal botak mii jamia jamai tak mii angkara awa insan kurana.
1: Insu farah botak syukuria nengke tu.
0: Nikolas farah botak nengke tu.
1: Mii farah gina program tu gawah ke Yusuf farah ko fegetering, hamba nama ad workshop farah gina ado ham deng hamba yai kega deng mis adves tuanungge hitu ke Islam dina. Lobi jis semua barang ini kan kurihete. Keting ini program ke bahag fahkola nange zuan khatib program. Mie kaum ke mustaqbal ke Islami syaksiat demhet tu mah farma kurihfa program. Mie program ke baveri mie ni algo bernai kesin ifrah. Ifrah ko bata jiriba kial deh mien kuda ko.
2: Aun mihar mie gagan ka hama dehar war wani hama zuan khatib ke kotuk hama barang fahkora ngas tu mie program hama zuanun nang hama aun mie zuanun nang amaz kurei ke mie fata program. Kami hamba hingga rawati. Ahi, awal meng zuanung baru hari kurmat taka hingga ini emme muhimu kamaki hamba dini rongong hamba itura mikal forset tak dinung kamu garun kabul kura. Adi miskito ke tereng hamba zuanung fernabar hamba mikamu ke sabung hamba itura kengosih hamba ikani mihrab taka maiko taka member takung ekanyanu. Ehenna mes hamba fahatung hamba saf takung hamba Saftu ke teriaga hamba zuanung ke member itu ruah kang hamba orang ufada ko hamba fahakura zuanung ke zuan khateibun nattka kami beve workshop taka mahasinta taka hamba mige kantak kuriya midani hamba madang insyaallah orang men nattka khasa kurege mi beve kaumi mahasinta ki hamba edua huge mi madama hamba ekko orang men
1: emahasinta
2: kahamba wara khasa duhe madama ki
1: Darau faham je, frah tikam faham kuri tiba sehi mami ham kerajaan hingga bawa rasa khas program yang kami faham kulla.
3: Dewi Raja yang ekik angkut tahu ke miskit tahu ke member tak kumir fenda mundani ummida ufalum furi ke ma a manzaru takhe. Lafatu ke zua khatibungge khutubah takha hit takha asar kurwa fada riti ragu tahu ka ifade kiriti guruhan ge tilawat takum hukur nama da jamawa kumme muslim ge hita geristeni bayang kurandati ruhani hingga macehume. Me dini adi kaumi khidumatuga fatila sabit kurane hunar veri zua anji lebina Kurewoma, Raisul Jumhuria, Dr. Muhammad Moizuge, Lafa Fula, Irshad Gedashung, Islami Kanta Taka Behevu Zara Infettevi, Zuan Jailuge Imamu Majruge Funi Meva, Sarnavi Adimati Sarnavi Gidarivaruna, Ashara Harundashuge Zuanuna Hasakoge, Hingunu Mibina Kurenevi Program Getere Mihatana, Hesateke for a Guinness Zuan Hati Bumbani, Kamiab Kamaiku, Tamdinwe Mimbar Takanukumefa. Adi Sarukaru ke mih fasa haru ke daur ni meiru, enghas zua khati bumbusha mawedun kurma ki mih siasatuge megalu amas. Mih ingilabi badalu mih kaumuka mih hingani